0: sekarang atau tidak.
1: Wah, 2026 gak kerasa udah banyak banget bulan-bulan yang kita lewatin ya. Jadi Foxian, gimana nih? Coba dicek-cek lagi apa aja yang sudah terrealisasi ya target di bulan ini. Kalau misalnya Anda berencana pengen umroh ya, tapi belum kesampaian, mungkin masih ngumpulin duit nih, rezekinya belum ada. Udah, mendingan ikutin aja yang namanya reward umroh bareng sama Sanga-Sanga. Masih pada inget kan? Dan ini periodenya masih sampai dengan tanggal 1 Desember 2026. Caranya gampang banget kok, cuman ngumpulin 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur, Tanamila Tanemu klasik atau juga ultimate yang ukuran 100 mili. Dan ini wajib digunting menjadi 2 ya kemasannya ya. Dan sebelum Anda memasukkan ke dalam amplop, pastikan dulu kalau produksinya di atas tahun 2024. Kemudian masukkan juga lampir fotokopi KTP. Jangan lupa juga sertakan nomor telepon yang masih aktif ya, biar bisa dihubungi kalau misalnya siapa tahu Anda menang kan. Dan juga tulis nama dan alamat lengkap. Kalau udah semua, langsung ditutup tuh amplopnya dan ditulisin kategori peserta di depan amplopnya. Jadi kategorinya ada karyawan, konsumen, atau sangasian. Kalau udah semua-semuanya, jangan lupa ya didoain dulu, siapa tahu rezeki biar beruntung ya kan. Baru dikirim, kirimnya bisa ke Fox Radio Bali atau bisa langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan Gianyar Bali. Pastinya kalau pengen menang, kirimnya jangan cuma satu dong, karena semakin banyak mengirim, pastinya semakin besar peluang untuk menang.

0: sana sing ada lawan.
1: Now you're listening to Water to Lunch only on Water to FL Fox Radio Bali.
2: Jeez, what matters with Water to FL Fox Radio Bali. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Sudah siap mendengarkan lagu-lagu sing ada lawan sampai di jam 6 sore tentu saja bersama Yuka Putri di Water to Lunch.

Saatnya request lagu favorit Anda. Katanya Afgan, dia. Kalau emang dia cinta yang Anda tunggu, coba utarakan dengan kata-kata hari ini. Selamat sore Foxian, jumpa kembali bersama Yuka. Lagi pada ngapain sih? Sore-sore gini ada yang santai, ada yang lagi di jalan. Ya terpantau ini para driver sudah standby. Untuk motoin yang ada kata-kata truknya ya. Truk atau pick up boy bus. Kasih tahu Yuka di WhatsApp di 087878 nya 4x102. Kali ini Anda mendengarkan lagu Indonesia, lagu mancanegara di era 2000-an ya kak ya. Playlist warnet kalau boleh tahu ya. Kira-kira apa? Siapa yang di era-era warnet lagu-lagunya adalah lagu-lagu yang modelan Westlife atau Green Day? Atau kalau Indonesia ada band gitu ya. Boleh bebas ya di era 2000-an. Kasih tahu Yuka sekali lagi. Ini udah langsung jebret banyak banget ini yang ngechat ya. Akhirnya rame. Anda bisa dengarkan saya juga di WhatsApp, di in streaming ya, maksudnya kalau di WhatsApp. Streaming di website kak, di www.foxradiobali.com dan pilih yang 102 FM. Ih kayak gimana nih wajahnya Yuka? Saya live juga di TikTok ya, jadi Anda bisa follow dulu Fox Radio Bali ya TikToknya. Jadi saya sudah live sepanjang perjalanan. Nggak dong, sepanjang siaran ya. 2 jam saya live spesial untuk Anda. Intip saya, apakah benar saya sekarang mirip Song Hye Kyo? Iya, karena rambutnya doang yang pendek ya. Selamat sore yang sudah bergabung. Terima kasih sudah ngirimin kata-kata. Yuka tungguin ya. Atau lagu-lagu salam-salam boleh banget kak ya. Selamat sore, udah banyak banget yang rame di sini ya. Ada Kak Wayan Lala katanya. Rahayu, sengen delawan katanya ya. Ada Kak Aditara. Hai C, okay, hai. Yuka dada dulu, lambaikan tangan ke kamera. Bukan di prank ya. Halo Kakak Rocky, selamat sore. Terus ada siapa lagi? Kita ke WhatsApp kali ya. Ada Kak Gede Pasa di Merpati, Monang Maning udah absen. Ada Kak Made Hendra di Tabanan selalu absen. Thank you so much. And then, who is that? Gak ada nama, kakak. Tolong isi nama lah kakak. Habibie Fans Store Bali, saya harus buka profilnya dulu nih. Wah ini kayaknya driver ya. Aduh, driver-driver kesayangan Yuka, ditungguin. Payung Teduh, Gunung dan Laut. Payung teduh aja, gak isi gunung dan laut kak ya. Payung teduh nanti Yuka puterin yang sekarang aja kali ya. Gini sayangnya saya kepada Anda loh ya. Request sekali langsung kuputarkan. Payung teduh. Ini payung teduh ini bikin apa ya? Benar-benar bikin teduh lagu-lagunya ya. Dan salah satu lagunya adalah yang paling Yuka suka adalah ini kak. Wah, ini tuh kayaknya berasa pengen dilamar. Lamar kerja. Lamar ini dong, lamar cinta, lamar kerja. Spesial untuk Anda yang mungkin mau dilamar, ini dia akad.

0: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 84 kali 085. Sekali lagi di 0852 84 kali 085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1,7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresi dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

lagu ini spesial requestan dari kakak Yeni di Ubud ya, biar makin semangat nyariin saya tukang jahit. Langsung rame jebret ya. Terima kasih loh kakak Yeni ya, kalau bisa domisili di Denpasar ya kak ya. Udah dibalas, oke nanti ya, saya belum lihat handphone. Selamat sore, ada kakak siapa? Kakak Elis ya, yang lagi menahan ya. Nahan rasa sih oke. Tapi yang ditahan adalah kentut ya. Sesuai dengan kata-katanya ya. Diam bukan berarti takut katanya Kak Elis. Melainkan sedang menahan kentut. Kenapa ditahan? Gak baik. Karena bisa jadi penyakit loh Kak ya. Diam bukan berarti takut Kak ya. Bisa berarti karena lapar ya. Udah kalau lapar ajakin aja ke Mangolango ya Kak Elis ya. Sebagai buzzer setia saya ajakin dah ke Mangolango. Kapan free langsung gas ya, karena di tempat ini juga saya pernah makan bersama Dewa 19 sih, iri ya. Karena first anniversary sangat-sangat juga diselenggarakan di sini Foxian, karena saking luasnya tempatnya ya, daerah Gianyar Bali. Tepatnya di Jalan Sawo ya. Jadi menunya enak-enak tuh Foxian, ada menu ayam, kemudian ada menu bebek, ada seafood juga, tidak ada menu babi ya. Jadi halal. Jadi bukan cuma soal makanannya aja yang endulita, karena ini tempatnya saking luasnya bisa menikmati pemandangan yang super cantik juga. Karena luas gitu ya, bisa mengadakan event dekat-dekat ini di daerah Gianyar. Nah, Mangolango lah tempatnya, karena bisa menampung, wah banyak banget 8.000 orang lebih ya. Bahkan konser Dewa aja di sini, bayangkan banyak yang nontonin itu Foxian ya. Jadi jangan lupa kalau misalkan Anda lagi di Gianyar atau nih para-para driver yang lagi bingung ngajakin tamunya ke tempat makan, udah ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with beautiful lake view, part of sangat-sangat.

0: 102 FM.
1: The best station in Bali.
2: Fox Radio.
3: Rajang semang ge.
4: Rajang semang mo ge.
3: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ak. Kaya sani nguningin tiang, yani wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
3: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
4: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
3: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki ge.
4: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
3: Giring, numbas mangken, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatan, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
6: Know your

selamat sore yang mengirimkan kata-kata yang membuat hati saya meleleh ya. Dimana pendengar yang satu ini baru gabungan lagi setelah berabad-abad bersemedi sepertinya ya. Selamat sore Kakak Deni Trisna Putra ya. Kata-katanya seperti ini. Teruslah siaran Kak Yu. Kayaknya dia ngirim ini ya, ngirim kata-kata yang benar-benar kayak puisi begitu loh Foxian ya. Teruslah siaran Kak Yuka, biarkan suaramu menembus kesorean. Sebab mungkin tanpa Kak Yuka sadari, ada seseorang yang tersenyum hanya karena mendengar suaramu hari ini. Tersenyum apa menangis?

masih bersama Yuka di One of the Lunch Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang adalah one. Selamat sore kakak pop yang request lagu Kelly Clarkson. Yeah, since you've been gone. Teng, gak usah nyanyi. Nanti saya diomelin sama kakak Elis lagi ya. Lebih baik diam katanya ya. Gak siaran dong ya. Kata-kata hari ini Kak Yuka. Oke, kukira tukang las ternyata tukang bubut. Kukira aku prioritas ternyata cuma badut. Aduh, curhatan banget ya kakak Bob ya. Tapi gak apa-apa kalau memang bukan jadi prioritas. Asal Anda terus-terus menolong orang, terus berbuat baik ya, memberikan hal-hal positif untuk diri Anda sendiri. Percayalah kakak Bob, semuanya yang baik-baik akan kembali kepada Anda. Tidak hari ini, tapi nanti-nanti ya kak ya. Edisi bijak. Karena apa? Ada studinya Foxian ya. Orang yang suka menolong orang lain itu cenderung lebih hidupnya lebih lama dan lebih sehat ya. Ada mekanisme biologis dibaliknya. Jadi penelitian dari Stony Brook University itu menemukan bahwa lansia yang aktif menjadi relawan gitu ya, punya resiko kematian dini 25% lebih rendah dibandingkan yang tidak ya. Jadi ini bukan kebetulan saja. Ada studi lain juga dari University of Calgary. Jadi 5 tahun ratusan responden lansia ya menemukan bahwa mereka yang menolong minimal 1 jam seminggu itu punya resiko demensia. Ya demensia itu adalah lupa, suka lupa-lupa begitu ya, 2,4 kali lebih rendah kak ya. Biasanya kalau udah kita berlanjut usia, sudah umur, biasanya suka lupa tuh ya. Jadi kalau misalkan kita rutin menolong orang, ini studinya minimal 1 jam seminggu, itu punya resiko 2,4 kali lebih rendah loh ya. Kenapa bisa begitu? Jadi saat kita menolong gitu ya Foxian ya, otak kita itu melepaskan yang namanya hormon. Nah nama hormonnya adalah dopamin dan oksitosin ya, bukan sekedar perasaan enak, tapi respons yang membantu tubuh kita mengulasi yang namanya stres ya. Jadi stres yang lebih terkontrol berarti tekanan darah kita lebih stabil, kemudian sistem imun lebih kuat gitu ya. Risiko penyakit jantung juga lebih rendah. Jadi ini bukan soal jadi orang baik saja ya. Ini investasi nyata pada kesehatan diri sendiri kok Oksian ya. Jadi buktikan lewat data, bukan sekedar kata-kata manis, apalagi janji manis. Dari sekarang, sudahkah Anda berbuat baik? Belum? Kalau gitu, tolong aku pinjam dulu 100.

saya turut bahagia loh Foxian ya. Karena apa? Di Fox Radio Bali ya, ada yang lagi kasmaran ini ya pendengarnya, yang lagi komen-komen itu di TikTok Fox Radio Bali. Boleh di follow di Fox Radio Bali ya Foxian ya. Itu adalah pendengar yang menemukan jodoh pada akhirnya ya. Saya turut bahagia loh kak, kakak Yuni dan kakak Re ya. Langgeng ya kakak ya. Kakak Bob tunggu aja ya, nanti jodoh akan ini, akan nyampe, ditungguin aja ya. Makanya dengerin Fox Radio Bali aja, siapa tahu godohnya ketemu di sini. Atau mungkin ini ada kakak Yuni bertanya, apa itu pertanyaannya kak? Minta resep, waduh emang gak ada yang gratis kak ya. Resep penurun, apa itu? Penurun apa kak? Oh, tensi lagi turun, obatnya apa? Nanti ya, nanti dijapri aja. Tapi kalau misalnya kakak Yuni punya masalah di wajah juga punya solusinya ya. Gak perlu pakai obat-obat kakak Yuni ya. Atau mungkin lagi kasmaran nih ya kakak Re. Wah boleh nih kasih hadiah ya dalam rangka hari jadi yang pertama. Terus rayain juga, udah 10 hari nih kita berjadian ya. 10 hari, seminggu lagi dirayain juga. Kasihlah itu kakak Yuni yang namanya skincare. Biar lebih glowing, biar kenclong, biar kayak Song Hye Kyo, biar kayak Yuka wajahnya ya. Tembus kak ya, tembus sampai tidak kelihatan yang namanya pori-pori dan komedo di wajah saya. Bukan begitu ya yang di live TikTok, terima kasih. Itu berkat skincare sangat-sangat. Dan sekarang Anda bisa dapatkan skincare sangat-sangat ini dengan harga Rp40.000 saja per piecesnya. Tapi dengan varian natural cream, facial wash, dan juga face mask ya. Kalau misalkan paket komplit 3 itu berapa Yuka? Rp120.000 saja. Kalau misalkan di harga normal itu Rp315.000 loh kak ya. Kapan lagi? Ini berlaku masih di bulan September saja ya. Apalagi nih skincare sangat-sangat sudah terdaftar BPOM ya, dan juga sudah berlogo Super Brands, jadi nggak main-main ya. Apalagi nih herbal alami natural, jadi nggak usah ragu, nggak usah takut ya. Aduh takut untuk memulai menggunakan skincare, atau mungkin boleh nih kado untuk mama gitu ya, nggak pernah pakai skincare, kasihan capek mulu kerja, masak ya, bangun pagi masak, abis itu ngurus anak, antar anak sekolah, gak sempat ngurus diri. Kasih natural cream sangat-sangat atau facial wash dan juga face masknya. Anda bisa dapatkan di Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto nomor 98X Denpasar Bali. Ingat ya, promo ini hanya berlaku kalau belinya di Fox Radio Bali. Ingat di bulan ini saja ya kak ya. Pokoknya langsung buktikan sendiri kalau sangat-sangat, sangat delawan.

wanted to, I miss you. Udara tepat di jam 5 sore waktu Indonesia bagian tengah bersama Yuka di Fox Radio Bali. Ada kakak Ray yang request lagu ini ya. Terima kasih sudah mantengin di live TikTok Fox Radio Bali sambil gibah sepertinya di sana ya. Entah apa yang Anda bicarakan di sana. Tapi terima kasih sudah mantengin dan tiap-tiap layar di situ ya. Dan begitu juga Anda yang mungkin manut-manut aja, yang nyimak-nyimak aja dengerin Yuka di sore hari ini ya. Boleh mau kirim salam, mau request lagu, Yuka punya waktu lagi 1 jam aja untuk menemani Anda dan menghibur Anda ya. Anda bisa streaming di website kami di www.foxradiobali.com dan pilih yang 102 FM ya. Sekarang ini lagi hebring banget ya, karena ini kebetulan ada yang request banyak banget ya. Dan salah satunya ada kakak Celia yang katanya pengen banget dengerin lagunya Ed Sheeran. Nah, Ed Sheeran juga lagi hot news banget ya Foxian ya. Ini singkat cerita kronologinya kenapa turnya. Dia kan lagi mengadakan tour ya, jadi sempat sepi gitu ya. Sepinya kenapa? Dia tampil sendiri di hari Sabtu lalu Foxian ya. Kalau gak salah di Amerika ya, dia sempat menangis ya karena ada sejumlah deretan penampil yang mendukung penampilan turnya Ed Sheeran itu mundur kak ya. Jadi kronologinya seperti ini. Ed Sheeran buka suara setelah rapper yang namanya Macklemore itu dicoret dari rangkaian tour Amerika Serikat miliknya. Jadi pencoretan tersebut setelah Macklemore itu menyampaikan dukungan terhadap Palestina saat tampil di MetLife Stadium New Jersey ya. Jadi dalam perjalanan panjang yang diunggah dalam Instagramnya Ed Sheeran gitu ya, menegaskan bahwa keputusan mengeluarkan penampil Macklemore itu dari tour bukan berasal dari dirinya. Jadi dibilanglah itu dari manajemennya, begitu kalau katanya Ed Sheeran gitu ya. Dan gak cuma Macklemore aja yang akhirnya dicoret, dan penampil-penampil lain juga turut mengundurkan diri gitu ya. Banyak yang tidak ingin melanjutkan lagi tour dari konsernya Ed Sheeran ya. Jadi lewat media sosial juga ada salah satunya ada Finis mengatakan bahwa musisi seharusnya gak dibungkam ketika menyuarakan sesuatu untuk kelompok yang tertindas. Dan ia juga menyatakan bahwa dukungan untuk Palestina gitu ya. Gak cuma di penyanyi Finis doang ya Foxian ya, ada juga penyanyi asal Irlandia yang memutuskan akhirnya gak ikut deh gitu ya. Dan semua, dan akhirnya semua ya, band folk asal Irlandia juga. Dan semua, dan dia akhirnya di konsernya di Amerika di hari Sabtu dia menangis di videonya ini ya. Sempat kayak ngerasa wah kasihan juga ya, tapi ya bagaimana gitu ya. Jadi konsernya tetap berlangsung tapi di si Ed Sheeran ini sendiri gitu loh. Jadi gak ada band yang mendukung dia untuk mengiringi gitu ya, mengiringi si Ed Sheeran ini untuk bernyanyi. Terus dia benar-benar sendiri dengan gitarnya, terus dia duduk sambil memegang kepalanya, meneteskan air mata ya, tanpa band pengiring dan artis pembuka tidak ada ya. Jadi sebelum musik dimulai, Ed Sheeran juga sempat berbicara kepada penonton dan menyampaikan permintaan maaf gitu ya atas berbagai hal yang terjadi selama beberapa pekan terakhir. Dan ia juga mengaku harus melewati sejumlah keputusan sulit dan menggambarkan periode ini sebagai salah satu fase paling berat yang pernah ia alami ya. Mungkin namanya juga roda kehidupan ya, dan ini mungkin roda kehidupan Ed Sheeran yang lagi di bawah ya, di saat dia lagi mengadakan konser ya keliling dunia tapi harus berakhir begini. Foxen, menurut Foxen gimana? Dukung atau enggak?

0: Bali.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malepisan ring nomor 081993100102. Sangga-sangga sing ada lawan.
2: Masih bingung menentukan pilihan kuliah di mana? Universitas Dwi Jendra solusinya. Berlokasi di Jalan Kamboja, nomor 17 Denpasar, Bali. Universitas Dwi Jendra memiliki 5 fakultas dengan 11 program studi. Fakultas Hukum, S1 dan S2 Hukum. Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis, S1 Ilmu Komunikasi. Fakultas Teknik, S1 Arsitektur. Fakultas Pertanian dan Bisnis, S1 Agri Teknologi, S1 Agroteknologi, dan S2 Penyuluh Pertanian. Nggak cuma itu aja, ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 Pendidikan PPKN, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan S1 Pendidikan Guru Bahasa Indonesia. Daftarkan diri Anda segera, pendaftaran gelombang 3 udah dibuka nih. Kuliah sambil kerja, gak usah khawatir, udah ke Universitas Dwi Jendra solusinya. Informasi lebih lanjut bisa hubungi Dwi Utari di 087-78-39-77-518. Sekali lagi di 087-78-39-77-518. Bersama Universitas Dwi Jendra menjadi mahasiswa unggul.

satu lagu milik Ungu, Sejauh Mungkin. Mengudara spesial untuk Anda yang masih setia nemenin Yuka di Wanna to Lunch, Fox Radio Bali. Gak usah jauh-jauh ya kak ya, untuk menikmati perjalanan Anda biar lebih upgrade, lebih nyaman ya, udah pakai aja Bluebird Prime. Sudah ada di Bali Foxian ya, karena Bluebird Prime ini hadir untuk Anda yang ingin momen perjalanannya di Bali dengan next level comfort ya. Jadi menggunakan yang namanya mobil listrik BYD E6 ya. Jadi dengan kabinnya lebih lega, terus ruang bagasinya lebih luas ya, apalagi bawaan Anda banyak banget gitu ya. Jadi mau jalan-jalan atau mungkin business trip atau sekedar keliling Bali, perjalanan Anda tuh kayak terasa makin nyaman dari awal masuk mobilnya nih ya sampai di tujuan Anda. Dan yang paling gampang, Bluebird Prime ini bisa langsung dipesan lewat aplikasi My Bluebird ya. Tapi Foxian pastikan dulu aplikasinya sudah versi terbaru ya. Apalagi Anda sudah terbiasa nih, wah saya juga biasa tuh pakai Bluebird tapi yang biasa. Nah sekarang cobain Bluebird Prime ya, mobil listrik BYD E6 ya. Next level comfort yang membuat perjalanan Anda lebih berkesan. Jadi dari sekarang download dulu aplikasinya dan update My Bluebird versi terbaru dan rasakan sendiri perjalanan terbarunya.

0: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sangasanga Hospitality. Ya, Sangasanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sangasanga Hospitality.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun Kaliku-Kaliku Sangasanga Klasik yang sudah terdaftar BPOM yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sangasanga, sing ada lawan.
2: Now you're listening to 102 Lines, only on 102FL Fox Radio Bali.
3: Mari, rame-rame kita kumpul tapi gak kebun.

Siapa yang gak tahu lagu ini ya? Namanya aja udah unik ya. Gak ada nama band yang berani memikirkan nama ini. Ngerti gak sih Bang Zian? Kuburan, kuburan band. Lupa-lupa ingat. Siapa di sini yang suka lupa ya? Atau mungkin Anda punya pengalaman seperti ini? Tadi kayaknya ke ruangan ini mau ngapain ya? Gitu. Datang masuk ke kamar gitu, misalkan ke dapur deh gitu ya, ke dapur. Tadi mau ngapain ya ke sini? Kayak mau ngambil sesuatu tapi Anda lupa, ya. Atau mungkin Anda mau ngambil sesuatu tapi kayaknya tadi mau nyari apa gitu di sini, tapi ya lupa mau ngambil apa. Ini fakta kenapa Anda sering tiba-tiba lupa mau ngapain. Ternyata ada loh ya penelitiannya. Atau mungkin Anda buka aplikasi handphone gitu ya, tiba-tiba lupa mau ngetik apa gitu ya, buka WhatsApp. Mau ngapain ya? Oh iya, nggak ada, lupa nggak ada yang mau tak chat, atau nggak ada yang di chat, atau nggak ada yang mencet Anda. Aduh, kasihan banget ya. Tapi kondisi ini adalah hal yang wajar, Fox, yang dialami oleh hampir semua orang ya, termasuk saya sendiri. Jadi dalam psikologi itu namanya adalah fenomena memiliki the doorway effect atau efek pintu. Nah, ini adalah mekanisme alami di mana transisi fisik atau batas lingkungan membuat memori jangka pendek kita mendadak kayak terdistraksi gitu ya. Jadi cara kerja otak manusia itu mirip dengan komputer yang memilah memori ke dalam folder-folder kegiatan kita. Jadi saat kita misalkan berjalan melewati batas ruangan seperti pintu atau sekat atau bahkan berpindah jendela aplikasi, nah otak kita itu kayak secara otomatis menganggap bahwa kegiatan di ruangan sebelumnya udah selesai nih ya. Jadi otak akan segera menutup folder lama untuk menyiapkan ruangan penyimpanan memori baru di lingkungan yang baru Anda masuki ya. Jadi dalam proses pergantian folder tersebut, informasi jangka pendek yang sifatnya mungkin sepele gitu ya, bisa mendadak tertumpuk gitu atau terhapus begitu saja. Apalagi jika saat perjalanan pikiran Anda sedang melayang gitu ya, memikirkan hal yang lain, memori kecil tersebut itu akan semakin mudah menguap. Nah, kondisi inilah adalah tanda bahwa otak Anda itu sedang bekerja cepat memproses perubahan informasi di sekitar Anda ya. Jadi kalau misalkan nanti Anda kembali bengong gitu, tiba-tiba diem di depan lemari atau kulkas ya, tidak perlu panik. Itu bukan tanda kepikunan dini ya, melainkan bukti bahwa otak Anda itu sedang sibuk membersihkan dan memperbarui memori otomatis dalam otak Anda. Tapi pastikan ya kak ya, kalau kakak tiba-tiba bengong jangan lama-lama, takutnya kakak kesurupan.

sekali katanya Yovia Nuno. Gak cuma hati aja yang perlu dijaga vaksinnya, tapi kesehatan Anda juga. Sibuk mikirin hati orang lain ya, tapi perasaan Anda sendiri tidak Anda pikirkan, bahkan kesehatan Anda sendiri terabaikan. Sejujurnya diriku. Apalagi sekarang ya, hati-hati apalagi Anda memiliki anak-anak gitu ya. Karena kasus influenza A itu tengah menjadi sorotan setelah sejumlah rumah sakit melaporkan peningkatan pasien ya. Jadi Kementerian Kesehatan membenarkan adanya kenaikan kasus vaksin, tetapi menyebut kondisi ini berkaitan dengan pola musiman ya. Influenza yang memang cenderung meningkat pada periode menjelang akhir tahun. Nah, anak-anak usia 0-4 tahun menjadi kelompok yang paling banyak terdeteksi terinfeksi nih ya, dengan proporsi mencapai 33% dari kasus influenza yang tercatat. Dari sekarang ya, jaga anak-anak Anda dan juga jaga kesehatan Anda ya. Sediakan dengan minyak balur sanga-sanga. Apalagi ya, minyak balur sanga-sanga sudah terbukti khasiatnya ya, bisa menjaga imun ya, menghangatkan badan. Apalagi anak-anak Anda sering bersosialisasi dengan temannya. Kita gak tahu ya, temannya apakah terjangkit influenza juga ya. Biasanya anak-anak cepet banget penularannya kak ya. Jadi dari sekarang mending sedia sangat-sangat sebelum terjatuh sakit ya. Jadi langsung aja beli produk sangat-sangat racikannya Babe Bambang Pranoto. Jangan sampai salah beli ya Foxian ya. Pastikan Anda beli yang asli ya. Kalau misalkan Anda yang aslinya kayak gimana Yuka? Ada brand sangat-sangat, ada foto logo peraciknya Babe Bambang di depan kemasannya, dan diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal ya. Dan Anda bisa dapatkan di Fox Radio Bali sekali lagi ya, produk asli ya, di 081993100102. Siapa tahu pengen tanya-tanya dulu seputar produknya apa aja ya, karena minyak balur sudah banyak yang membuktikan. Ultimate-nya terutama saya rekomendasikan yang ultimate ya, yang warna kuning gold, karena mengandung 140 tanaman herbal alami, dua kalinya yang varian klasik. Nah, kalau misalkan udah terbiasa pakai yang klasik, bisa Kak Yuka? Bisa. Tapi yang ultimate itu lebih cespleng Kak ya, lebih just forever sing ada lawan ya. Buktikan sendiri sangat-sangat, beli aja di Fox Radio Bali sekali lagi di Jalan Gatot Subroto nomor 98X dan Pasar Bali. Sangga-sangga sing ada lawan.

suka. Lagu Drive, Wanita Terindah mengudara spesial untuk Anda, wanita-wanita terindah di dunia yang lagi dengerin Yuka ya. Khususnya Kakak Gemini, terima kasih ya sudah mengirimkan kata-kata. Tapi saya disuruh baca dalam hati ya, gak boleh on air gitu. Terima kasih ya Kakak Gemini, semoga lancar rezekinya biar terus ngirimin saya jajan. Terima kasih ya. Kakak Wahyuni, nah ini ada bocah ya, dua bocah yang setia melihat saya di live TikTok ya. Ya katanya teriak-teriak mereka Kak Yuka, dibilang Kakak Yukanya cantik. Hey, bisa aja. Mau lagu apa? Gak ada Koko Melon ya, gak ada Ping Pong apalagi. Terima kasih ya kakak, kok kakak. Adek Juna sama Agas dia, Yuka kasih love. Love you. Terima kasih ya. Terus ada siapa lagi? Terima kasih Morai yang sudah dengerin Yuka. Ada Kamade Hendra ya. Kakak Elis masih dengerin dong ya. Kakak Bob, Kakak Janti, ada Kak Agus Ade di sini. Kakak Yeni, thank you ya. Dan semua nih yang gak bisa juga sebutin satu persatu, luar biasa rame banget ya. Dan sekarang ada kabar gembira nih dari salah satu penyanyi favorit saya. Dan mungkin salah satu penyanyi favorit Anda juga ya. Taylor Swift ya, karena menerima penghargaan. Wih, selamat ya, karena akan menerima penghargaan yang namanya penghargaan Artist Director Honors perdana di MTV VMA di tahun ini. Dan penghargaan baru ini diberikan untuk musisi yang ikut membentuk visi kreatif dan penyutradaraan karya visual mereka sendiri ya. Dengan penghargaan ini, Taylor Swift memperkuat posisinya bukan cuma sebagai performer, tapi juga sebagai creative force di balik layar. Wih, udah seorang singer, director, record breaker, pokoknya the best. This is Taylor Swift.

Sangha adalah transformasi dari kutus-kutus. Sing adalah wine. Pas banget lagu Green Day, Wake Me Up When September Ends. You bisa yuk ya, tinggal beberapa hari. Tinggal lagi satu minggu aja, akhirnya September berakhir ya Foxian ya. Thank you banget ya, berakhir juga saya menemani Anda di program Wanted to Launch. Nggak terasa sudah di jam 6 sore Wita. Dan yuk kamu ucapkan terima kasih sekali lagi bagi Anda yang mungkin requestannya belum sempat yuk putarkan ya. Karena semua adalah requestan dari Foxian. Lagunya Green Day juga tadi ada kakak Anton, thank you so much ya. Udah dengerin, hati-hati di jalan bagi Anda yang masih di jalan atau mungkin baru pulang kantor ya kan, gak nyampe-nyampe rumahnya karena kena macet ya, semangat kak yang masih bekerja, semangat bekerjanya ya. Besok temenin Yuka lagi di jam 4 sore pastinya di Wanted to Launch ya. Sebelum Yuka pamitan, Yuka mengucapkan terima kasih dan Yuka minta maaf kalau ada salah kata dan salah ucap ya. Seperti biasa, Yuka Putri suka bercanda anaknya ya. Tujuannya untuk menghibur Anda, jadi bercandanya jangan dimasukin ke hati. Nanti jadi nyaman. Bahaya. Jadi masukin aja ke paru-paru biar jadi separuh nafasmu. Alright, Yuka Putri signing out. Never forget to say keep smart, stay humble, and always grateful. See you tomorrow. Bye-bye.

рудорости. У русах по реке ракитах.

kita nanak akabehan. Riwa kasang, wenang te kita pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranggalabur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo, aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninum, canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Inilah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Bagikan langit dan bumi ini Foxian. Ya udahlah, sekarang Yuni mau ngingetin Foxian aja ya, daripada bingung-bingung gitu ya. Alias ngebanding-bandingin diri sama orang lain gitu ya. Karena tahu gak sih Foxian, yang terbaik adalah diri Anda sendiri. Cie, siapa sih yang mau muji diri sendiri kalau bukan kita sendiri? Bukan narsisis, narsisistik gitu Foxian ya. Intinya ya pede aja lah gitu kali ya. Nih, Yuni ingetin dulu ya, reward umroh bareng sangat-sangatnya. Pastinya masih pada inget kan? Yes, bener banget. Masih ada ya periodenya sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026. Makanya buat Anda nih Foxian yang belum ngumpulin amplop, kali ini saatnya kumpulin amplopnya. Yuni mau kasih tahu cara yang lebih gampang dari sebelumnya. Jadi tinggal kumpulin aja 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur. Atau bisa juga tanamilah tanahmu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili. Nah, ini dia. Wajib digunting jadi 2 bagian, abis itu produksinya harus inget nih yang di atas tahun 2024. Setelah itu kumpulin fotokopi KTP-nya, dilampirin. Udah gitu nomor telepon yang aktif, pastikan Foxiannya ini harus aktif. Namanya sama alamat harus lengkap, nanti salah ya alamat gitu gimana kan. Kemudian setelah semuanya lengkap, langsung ditulis di depan amplopnya kategori peserta. Apa nih, karyawan, konsumen, atau juga sangat sian. Langsung deh kumpulin aja amplopnya ke Fox Radio Bali, atau bisa langsung ke pabrik sangat-sangat. Alamatnya di sini, Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Babakan Kianyar Bali. Ingat ya Foxian, Foxian ya. Waduh waduh, pokoknya harus diingetin terus-terusan nih, jangan sampai ketinggalan, masih ada sampai Desember gitu kan. Iya loh, tiba-tiba aja sekarang udah bulan Juni. Pokoknya makin banyak ngirim, makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bersama sangat-sangat senilai 35 juta rupiah. Yuk sekarang juga, jangan sampai ketinggalan. Siapa sih yang gak pengen umroh bareng sangat-sangat?

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sangat-sangat, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sangat-sangat yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak, Foxian? Kalau sekarang ini produk sangat-sangat juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda, seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi, Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sangat-sangat. Karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sangat-sangat asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi, jangan khawatir, Foxian. Asli loh, peracik aslinya gitu, Foxian, yang dulu namanya kutus-kutus sekarang berubah jadi sangat-sangat. Level up gitu, tau gak sih? Gas kan sangat-sangat. Sing ada lawan.

She's What Matters with 107.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah one. Hai, selamat malam Foxy and Fox Chit Chat. Dilemenin baby sampai jam 9 malam.

Wonoto FM Fox Radio Bali Simply The Best Station sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah lawan. David Guetta featuring Fangs with After You. Spesial untuk anak Foxian di malam hari ini ya, lagunya Bebe hadirkan. Semoga bisa menemani malam hari Anda di hari Selasa ini ya Foxian ya. Gimana kabarnya Foxian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya dan juga bahagia tentunya di hari ini. Walaupun kegiatan mungkin lumayan banyak, lumayan padat gitu kan. Sepertinya harinya tuh cepet gitu saking sibuknya ya. Pernah gak sih ngerasa hari itu cepet banget berlalunya saking sibuknya kita gitu ya, sampai gak ada rasanya waktu tuh yang luang gitu, waktu tuh yang kosong full ya dipakai kegiatan. Tapi gak apa-apa ya Foxian, selagi kegiatan yang masih positif, masih membawa dampak yang baik untuk diri kita sendiri, dijalani ya, dijalani dengan penuh semangat dan penuh sukacita gitu. Di malam hari ini Foxian sampai nanti pukul 9 malam Bibi Jasmine hadir tentunya untuk menemani Anda dengan lagu-lagu kesayangan Anda tentunya di program kesayangan Anda Fox Chit Chat. Untuk Anda yang mau gabungan boleh banget dong ya, gabungan bareng Bibi di sini melalui WhatsApp di 087878x102. Boleh banget langsung aja dikirimin salam-salam, request lagunya, boleh banget ya. Let's go, ramaikan, oke? Untuk Anda juga yang mau mendengarkan Fox Radio Bali kapanpun dan dimanapun tanpa harus takut terhalang jarak maupun waktu gitu, boleh banget langsung aja dengerin kita melalui website di www.foxradiobali.com. Gak lupa juga ya untuk selalu pantengin sosial media kita di Instagram @102fmfoxradiobali dan juga di Facebooknya ya, di Fox Radio Bali. Pokoknya apapun kegiatan Anda di malam hari ini ya Foxian, di hari Selasa ini, semoga hari-harinya juga menyenangkan ya, gak ada yang bikin kesel, gak ada orang-orang yang nyebelin gitu kan. Biasanya ada aja tuh ya di hari-hari dimana kenapa sih semua orang itu tiba-tiba menyebelkan gitu. Semoga hari ini enggak ya, semoga hari ini semuanya hari-harinya menyenangkan, supaya makin menyenangkan lagi sih deh. Gabungan bareng Baby, temenin Baby di sini sampai nanti pukul 9 malam, only on Fox Chit Chat.

0: Fox Chitchat.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang adalah once. Yeah, Fist Fighting a Tantrum. Spesial untuk anda Foxy yang lagu ini Baby hadirkan. Semoga bisa menemani malam hari anda ya. Di malam hari ini menemani segala kegiatan anda apapun. Mungkin dari anda jam segini baru ada yang sampai rumah. Bahkan masih mungkin di mobil kena macet yang lagi dengerin Baby. Atau mungkin ada yang lagi dengerin Baby lagi push kerjaan, lagi push skripsian ya. Wah, beragam kegiatannya Foxyan ya kalau kita bahas satu-satu. Tapi ya Foxian, Baby ada kabar untuk anda, especially untuk anda para pelaku usaha UMKM, brand, perusahaan, instansi sampai personal business. Jangan biarkan momen akhir tahun lewat gitu aja, karena Fox Radio Bali punya promo spesial untuk anda. Ini ada yang namanya Add Your Package ya. Jadi bikin produk dan bisnis anda itu lebih terdengar, lebih dikenal dan lebih diingat lagi lewat promosi di radio. Dan yang paling spesial, anda bisa mendapatkan diskon sampai 50%. Itu sudah termasuk PPN dan juga PPH. Promo ini bisa anda deal dari sekarang, dan paket promosinya itu bisa tayang dari sekarang sampai dengan akhir tahun nanti. Jadi mau bisnis anda lebih dikenal, mau launching produk, atau mau dorong penjualan penjelang akhir tahun, saatnya pilih Anyer Package dari Fox Radio Bali. Jangan tunggu sampai slotnya habis, karena slotnya terbatas dan paket gak berlaku kelipatan. Untuk pemesanan bisa langsung aja menghubungi nomor telepon di 0819-1125-8899 atau di 0819-3758-8899. Anyer Package Fox Radio Bali, saatnya bisnis anda didengar di seluruh penjuru.

0: Hello. Hello.
1: Hello.
2: Fox Chit Chat.
3: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa, 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x4x085. Sekali lagi di 0852 8x4x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Rajang semang ge.
5: Rajang semang mo ge.
4: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
5: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun iki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiang ini katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
4: Coba face wash Sanga-Sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
5: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
4: Inggih ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki ge.
5: Wih, cek luang niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
4: Giring, numbas mangkin pangresik wajah Sanga-Sanga. Produk puniki inge punike pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adelawan.
6: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringpas tiangnya.
4: Santai mantan, ge. Ge durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling Sanga-Sanga, ge.
6: Travel size, mbok. Jakti lho ukuran travel size nih, mbok.
4: Jakti pisan, ge. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
6: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
4: Travel size Sanga-Sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Station sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah lawan Sabrina Carpenter, No Saints. Special to Kena Fox ya, lagu ini Bebe hadirkan. Semoga bisa terhibur ya dengan lagunya. Dan untuk Anda yang dari kemarin atau dari waktu ini gitu ya kan bingung gitu mau cari produk sangat-sangat tuh di mana ya? Sampai akhirnya enggak kebeli gitu. Saking bingungnya mau cari tuh di mana gitu nih. Sekarang udah enggak perlu bingung lagi ya mau cari all produk sangat-sangat itu di mana. Karena sekarang itu makin gampang lagi untuk mendapetinnya. Bisa langsung aja mampir ke outlet Sanga-Sanga yang ada di The Keranjang Bali, itu letaknya ada di lantai 1. Selain itu produk Sanga-Sanga juga sudah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek dan juga Century. Jadi udah enggak perlu pusing dan bingung lagi mau cari produk Sanga-Sanga itu di mana. Karena sudah ada di semua wilayah Indonesia dan pastinya produk yang terjual di outlet ataupun apotek adalah Sanga-Sanga asli racikan Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing adalah one.

0: Hello.
1: Hello. Hello. Hello.
0: Hello.
2: Fox Chitchat.
3: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

Action sangat-sangat sing ada lawan. Wow, udah rame banget ya gabungan di live TikTok. Terima kasih lo ya yang udah gabungan bareng Baby di live TikTok, yang udah request lagu, yang udah kirim salam juga. Semoga lagu-lagu yang Baby hadirkan bisa menemani malam hari Anda ya, kegiatan Anda di malam hari ini. Semoga lagu-lagunya bisa menghibur Anda. Mungkin tadi dari Foxian ada nih yang moodnya kurang baik, kurang bagus gitu ya. Pasti ada aja gak sih hari-hari di mana mood kita tuh kadang gak baik gitu ya. Semoga dengan lagu-lagunya ya yang udah Baby puterin untuk Anda, Foxian, Foxian bisa lebih membangun semangat lagi. Membangun semangat hidup lagi gitu ya kan. Oke, Baby akan lanjut sapa-sapa nih, udah rame banget yang udah gabungan ya. Baby mulai dulu, asik mulai dulu gitu ya. Mulai dulu aja gitu kan. Ada Kak Gede Pasal Sugiana sudah ikutan hadir dari seputaran Monang Maning. Terima kasih banyak ya untuk Kak Gede Pasal Sugiana sudah ikutan hadir di sini bareng Baby. Lalu di sini ada Kamadendra Saputra dari Desa Tewa Marga Tabanan sudah ikutan hadir juga. Kirim salam buat aku yang lagi bersantai katanya. Oke deh, bersantai terus nih, enak nih jam segini udah bersantai ya. Istirahatnya banyak gitu ya bahasanya. Lanjut lagi, ada Kade Afrika sudah ikutan hadir juga bareng Baby di sini dari seputaran Tabanan. Oke. Terima kasih lo ya sudah ikutan hadir bareng Baby di sini, udah gabungan juga. Ada Katu Purwa sudah ikutan hadir juga bareng Baby. Terima kasih banyak ketuaku nih ya, monitor. Terima kasih sudah absen malam ya untuk Katu Purwa di sini. Selamat bertugas Kak Baby Jasmine katanya. Oke deh. Lanjut lagi ada Kak Bastik Forever sudah ikutan hadir juga bareng Baby di sini. Ada Kak Cakra ya sudah ikutan hadir juga malam Baby Girl katanya. Malam juga Kak Cakra, makasih lo ya sudah gabungan bareng Baby di sini. Lalu ada Kak Ninda Harum Tiara juga sudah ikutan hadir. Terima kasih banyak sudah gabungan bareng Baby. Ada Kak Agus Ade dari seputaran Tabanan sudah ikutan nongol juga. Makasih ya sudah gabungan bareng Baby di sini. Lalu ada Kak Inabi Justiperku. Asik. Kak Inabi gimana Justipnya Kak Inabi? Semoga lancar ya Kak Inabi, ya rame terus Kak Inabi biar bisa ditraktir terus ya. Lagi-lagi ada Kak Dewi Druva sudah kita hadir. Oke, sama-sama ya. Lagunya ramean ya. Satu lagu udah banyak banget yang terhibur. Terima kasih lo ya udah gabungan juga bareng Baby. Ada Kak Hamba yang taat ya. Semua hamba juga sudah harusnya taat sih ya. Bukan Kak Hamba yang taat aja ya. Terima kasih lo ya sudah kita hadir. Ada Kak Adelia juga tadi sudah kita hadir. Ada Kak Cinta Tak Bersyarat sudah kita hadir juga. Makasih. Ada Kak Meira juga. Makasih sudah kita hadir. Dan masih banyak, ada Kak Indah juga tadi sudah ikutan hadir ya. Makasih banyak loh yang udah gabungan bareng Baby di sini. Untuk Anda juga Volsian yang mau request lagu, yang mau kirim salam, dan jangan lupa ya untuk gabungan di live TikToknya Fox Radio Bali supaya kita bisa seru-seruan bareng, bisa request lagu, bisa langsung chit-chat ya. Tentunya di Fox chit-chat, bisa langsung chit-chat sampai nanti pukul 9 malam.

0: Fox Chitchat.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
3: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
4: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
5: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
6: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.

station sangat-sangat seng adalah Wan Judika, bukan dia tapi aku. Aduh, bukan dia tapi aku. Daripada bingung ya, daripada ribet mikirin yang enggak-enggak, yang enggak pasti, mending mikirin promosi-promosi aja, promo-promo aja ya. YDDA yang diskon-diskon aja. Apalagi nih untuk Anda yang mungkin stok skincare-nya udah habis di rumah, udah kehabisan gitu ya, facial wash-nya, udah kehabisan masker wajahnya. Nih ada promo spesial yang sayang banget kalau Anda lewatin. Khusus pembelian di Fox Radio Bali, Anda bisa mendapatkan promo bundling skincare sangat-sangat dengan harga yang super hemat banget. Jadi dalam satu paketnya itu Anda akan mendapatkan natural cream, facial wash dan juga face mask yang kalau dibeli satuannya tuh harganya bisa mencapai 315.000. Tapi kalau lewat promo bundling ini Anda cukup membayar 120.000 aja. Atau kalau mau beli satuan bisa banget kok, cuma bayar 40.000 aja untuk varian natural cream, facial wash dan juga face mask. Apalagi kan bisa ngerawat kulit agar tampak lebih sehat, bersih dan juga glowing dengan harga yang semurah ini. Apalagi skincare sangat-sangat sudah terdaftar BPOM, sudah super brand juga, dijamin aman ya digunakan untuk semua jenis kulit dan berbagai usia karena diformulasikan dari bahan natural herbal alami. Jadi jangan sampai kehabisan ya, manfaatkan promonya sekarang juga. Datang langsung ke Fox Radio Bali ya, karena promo ini hanya berlaku untuk pembelian di Fox Radio Bali dan sampai di September ini aja. Ingat ya, promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Fox Radio Bali. Jadi jangan sampai kelewatan, jangan sampai kehabisan.

0: Hello.
1: Hello. Hello. Hello.
2: Hello.
3: Fox Chitchat.
4: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja. Sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
5: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Sunari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-sanga Hospitality.
6: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Simply the best station, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah one. Alan Walker, The Spectre, spesial untuk Anda, Foxy yang lagunya Baby Hadirin nih ya. Semoga bisa menemani malam hari Anda di malam hari ini. Selain lagu-lagu yang Baby Hadirkan bisa menemani malam hari Anda, jangan lupa ya di malam hari ini balurkan badan Anda dengan minyak sangat-sangat supaya badan yang udah diajak dar-dar-dor itu bisa fit lagi ya. Otot-ototnya bisa berfungsi dengan normal lagi gitu ya. Bisa plong lagi ya, bisa full lagi gitu tenaga nya ya. Apalagi sekarang itu sudah ada sangat-sangat klasik dan juga sangat-sangat ultimate ya, produk dengan racikan yang lebih ultimate lagi. Tapi Volksian harus waspada sama yang namanya produk palsu. Jadi produk asli dari Babe Bambang Pranoto itu hanya akan memproduksi dengan nama sangat-sangat dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Dan sekarang juga ada produk terbaru nih dari sangat-sangat, yaitu sangat-sangat Gatalin. Solusi praktis untuk Anda yang punya permasalahan kulit gatal-gatal yang membandel, yang bikin gak nyaman di kulit, langsung aja check out sangat-sangat Gatalin, oke? Okay? Dan untuk Anda juga supaya gak kebelinya malah produk palsu dan pengen make sure keaslian produknya dan juga info harga resmi, boleh banget mengunjungi Instagram ya di @sangat_bali. Untuk Anda juga yang pengen punya penghasilan tambahan in this economy, boleh banget bergabung jadi reseller atau agen mitra sangat-sangat. Untuk informasi dan pendaftaran bisa menghubungi admin Fox Radio Bali di 081-993-100-102 atau kunjungi website resmi sangat-sangat di www.balinghealingoil.com dan di www.sangat-sangatofficial.co.id. Kesempatan usaha ada di tangan Anda, Foxian.

102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Saya Zanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Saya adalah lawan. Tuh kan, lagunya tuh emang seru-seru banget ya Foxian ya. Ada lagu galau tadi yang request, ada yang upbeat yang request ya. Ada lagu-lagu yang bikin berjoget-joget gitu, beragam gitu ya tipe-tipe genre lagu yang di request sama Foxian. Dan pastinya dong ya, kalau mau dengerin Baby dan penyiar-penyiar Fox Radio Bali lainnya, jangan lupa untuk dengarkan kita selalu ya di website ya, di streaming, supaya bisa mendengarkan penyiar Fox Radio Bali kapanpun dan dimanapun ya, buat nemenin segala kegiatan Anda. Boleh langsung aja streamingan di www.foxradiobali.com. dengan satu klik aja vibesnya udah langsung dapet banget ya. Atau mungkin di sini ada kan ya, pasti yang sinyal radionya itu suka ghosting kayak doi, entar ada entar ngilang gitu kan. Tenang aja, Anda tetap bisa dengerin Fox Radio Bali lewat www.foxradiobali.com. jadi jangan takut terhalang sinyal radio gitu kan. Gak harus deket radio buat tetap denger Fox Radio Bali ya, cukup dengerin kita melalui website di www.foxradiobali.com. jadi jangan biarkan hari-hari Anda itu flat gitu ya. Biar kita happy-happy terus, seneng-seneng terus kah. Dan biarkan kami nemenin hari-hari Anda dari pagi sampai juga malam.

What Matters with 107 Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Meligus low, ku bahagia. Kita semua harus bahagia ya Foxian ya. Karena kebahagiaan kita itu kita sendiri yang buat. Jangan bergantung kebahagiaan sama orang lain ya. Jangan percaya, kita sendiri yang buat ya. Bahagia kita itu sendiri, okay? Dari hal-hal kecil sesimpel gabungan bareng baby aja pasti udah bahagia dong ya. Pede banget, tapi gak apa-apa ya. Pede sedikit kita Foxian. Tapi gak kerasa banget ya. Sudah hampir 2 jam baby menemani Anda di program kesayangan Anda. Ini sudah waktunya baby pamit undur diri Foxian. Tapi sebelum itu baby mau ngucapin terima kasih banyak loh ya untuk Foxian yang udah hadir, yang udah gabungan bareng baby, yang udah gabungan di WhatsApp, di Facebook, di live TikTok tadi, yang udah meramaikan juga live TikToknya. Terima kasih banyak yang udah request lagu, kirim salam, ada yang nyemangatin juga, ada yang curhat juga tadi masalah di blok pacarnya. Boleh bebas, silakan aja Foxian ya, selagi ada yang live TikTok diramaikan aja, okay? Nanti kalau gitu langsung aja Foxian, baby mau pulang dulu dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar Bali. Jangan lupa jaga kesehatan ya Foxian. Ingat, jaga kesehatannya, jangan banyak begadang, banyak minum air putih, makan sayur, makan buah, pokoknya yang sehat-sehat aja, okay? Dan jangan lupa juga untuk selalu balurkan minyak sangat-sangat sebelum Anda bobo gitu kan, supaya besok paginya bisa fit lagi, aktivitasnya bisa lancar terus sampai di penghujung hari gitu ya. Saya Baby Jasmine pamit undur diri. FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station.

0: sanga-sanga sing adalawan.
1: Refresh your day on rest and relax songs.
2: Just what winters with what untuk FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Halo Fox yang dari kawasan Kota Denpasar dan sekitarnya, rest and relax kembali hadir menemani Anda sampai jam 11 malam nanti bersama Randy Faisal di sini. Stay tuned.

Unoto FM Box Credibly Simply The Best Station sangat-sangat ada terformasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Selamat malam Boxian, kembali hadir menemani Anda tentunya bersama Redi Faisal di sini di Rest and Relax. Karena Rest and Relax akan selalu menemani Anda dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jadi untuk kalian yang bergabung boleh banget nih. Mau request lagu juga enggak apa-apa nih, boleh banget ini Foxian ya. Untuk lagunya ini tahun 2000 sampai dengan 2008. Lagu manca boleh, lagu Indo juga boleh ya. Caranya gampang banget, bisa langsung aja melalui Facebooknya di Fox Radio Bali. Terus juga bisa melalui Instagram di @102FM Fox Radio Bali. Atau melalui WhatsApp di 087-878-4x102. Nah selain itu juga nih Foxian, untuk Anda yang pengen mendengarkan Radio Fox ya, yang simple gitu di mana saja dan kapan saja, bisa banget melalui streamingnya ya. Langsung aja di websitenya di www.foxradiobali.com ya. Jadi gak ada alasan lagi untuk tidak mendengarkan Radio Fox tentunya ya, Radio Fox Bali. Oke deh kalau gitu kita lanjut dulu aja. Tadi sudah ada Alliance Morissette ya, thank you. Dan pastinya jangan kemana-mana, Randy akan selalu menemani Anda pasti malam hari ini di Rest and Relax sampai jam 11 malam nanti.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo, saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
2: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
3: Inilah saatnya kita harus berperang melawan sampah plastik.
4: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
1: Bersihkan lingkungan.
2: Selamatkan bumi.
4: Perang terhadap sampah plastik.
5: Dimulai dari diri kita sekarang juga.
6: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
7: Transformasi Sanga-sanga. Untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
8: Rest your body with this melody. Rest and relax.

Wanoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya seng ada lawas. Selamat malam nih Foxian. Sudah ada yang bergabung nih dari Nes nih ya, yang ada di TikTok ya. Selamat malam Nes ya. Semoga hari ini di sana cerah gitu ya. Dan juga semoga lagu-lagunya nanti yang di request bisa diputarin sama Randy ya. Dan juga pastinya untuk kalian nih Foxian, jangan sampai lupa dan jangan sampai kelewatan ya. Randy selalu memberikan informasi ini untuk Anda karena ya, kapan lagi itu dapat reward umroh bersama sanga-sanga atau mendapatkan uang senilai 35 juta. Caranya mudah sekali nih Foxian ya. Kumpulkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga, regular varian balur ya. Terus ada Tanamilah Tanamo Klasik ataupun juga Ultimate ukuran 100 mili. Ini wajib digunting menjadi dua bagian dan juga produksinya di atas tahun 2024. Lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama lengkap dan juga alamat lengkapnya juga ya. Terus nanti di amplopnya ya, tuliskan kategorinya. Ini bisa dipilih karyawan, konsumen ataupun juga sangasian. Nah kalau sudah lengkap semuanya, syarat dan juga ketentuannya sudah diikuti, silakan kirimkan amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa ke pabrik sanga-sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Babakan, Gianyar, Bali nih Foxian ya. Ingat nih Foxian, semakin banyak mengirimkan semakin besar juga peluang untuk memenangkan umroh bersama sanga-sanga ataupun uang senilai 35 juta rupiah. Dan pastinya untuk periodenya ini panjang banget sampai 1 Desember 2026. Tapi jangan sampai kelewatan, ntar terlena gitu ya, kelewatan gak dapat deh ini ya. Jadi buruan nih Foxian, langsung kumpulkan sebanyak-banyaknya dan juga setorkan juga sebanyak-banyaknya nih Foxian ya. Sangat-sangat ada informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan inenten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wanta aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke mantan order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, singa delawan.
0: Refresh your day on rest and relax sounds.

Monotone Pembox Radio Bali Simply The Best Station. Sangat-sangat adalah informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Selamat malam nih Foxian ya. Untuk anda yang malam hari ini masih terjaga dan masih bersama Randy tentunya di Rest and Relax. Nanti akan menemani anda sampai jam 11 malam tentunya. Oke Foxian, ini untuk orang-orang di luaran sana yang sekarang ini lagi mungkin memikirkan gitu ya. Waduh udah mau akhir tahun nih ya. Usahanya masih gitu-gitu aja, mau promosi, mau launching produk baru, tapi bingung tuh gimana ya biar bisa rame. Nah, cocok banget nih, pas banget di Foxian ya. Karena memang sekarang ini sudah gak kerasa nih, udah mau di akhir-akhir tahun. Nah, buat anda, para pelaku usaha, UMKM, brand, perusahaan, instansi, sampai dengan bisnis personal gitu ya, jangan... biarkan momen akhir tahun ini lewat begitu aja karena Fox Radio Bali punya promo spesial tentunya. Promo spesialnya apa? Ini ada end year package, ini saatnya membuat produk Anda dan juga bisnis Anda ini lebih terdengar, lebih dikenal dan juga lebih diingat lewat promosi radio, ya kan? Dan yang paling spesial lagi, Anda bisa mendapatkan diskon hingga 50%. Ingat loh ya, diskonnya hingga 50%. Dan ini sudah termasuk PPN dan juga PPH-nya. Promo ini bisa Anda deal dari sekarang dan juga paket promosinya bisa tayang dari sekarang sampai dengan akhir tahun nih ya. Kapan lagi gitu ya, pas ini, pas momen-momen akhir tahun nanti promosinya langsung dari Radio Fox ya. Tentunya ini luar biasa nih, pilihan yang tepat untuk Anda jadinya Foxian ya. Jadi mau bisnis Anda makin dikenal, terus juga mau launching produk juga bisa tadi ya seperti Randy yang ucapin tadi, atau mau dorong penjualan menjelang tutup tahun. Saatnya pilih end year package dari Fox Radio Bali. Jangan tunggu sampai slotnya habis karena slotnya terbatas juga, paket ini tidak berlaku kelipatan juga nih ya. Nah, untuk pemesanannya yang tertarik langsung aja hubungi di 0819-1125-8899 atau di 0819-3758-8899. End year package Fox Radio Bali, saatnya bisnis Anda didengar di seluruh penjuru.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga sing ada lawan.
0: Rest your body with this melody. Rest and relax.

Wanotai Paybox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat data formasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Selamat malam Foxian yang tadi sudah ikutan gabungan, terima kasih banyak. Masih ada waktu nih, silahkan untuk kalian yang bergabung boleh langsung aja, bisa melalui Facebook di Fox Radio Bali ataupun juga di WhatsAppnya di 087 87 8x1 02 nih Foxian ya. Dan juga pastinya untuk sekarang ini kita masuk ke segmen yang pertama di Rise and Relax, tentunya ada Sound of Dream. Dan kali ini ada sebuah kata sederhana atau pertanyaan yang sederhana. When can I see you? Kapan aku bisa melihatmu lagi gitu ya. Nah, pertanyaan yang terdengar sederhana nih Foxian ya, tapi kalau ditujukan kepada seseorang yang kita rindukan, rasanya bisa punya arti yang jauh lebih dalam. Nah, buat Anda nih malam hari ini yang sedang merindukan seseorang, kita dengarkan sebuah lagu dari Babyface, yaitu When Can I See You. Dan juga pastinya lagu ini akan menemani Anda

105.4 Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing adalah Wani Foxian ya. Sudah 5 menit meninggalkan pukul 10 pada malam hari ini. Itu artinya kebersamaan kita masih ada sekitar 1 jaman lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune barengan ready di sini ya pastinya. Di rest and relax sampai nanti jam 11 malam. Dan itu juga nih Foxian ya, lagi-lagi nih sangat-sangat kembali menghadirkan produk terbarunya. Ada Ultimate Sangat-sangat. Ultimate Sangat-sangat hadir lebih lengkap, terus juga lebih kekinian. Tersedia dalam bentuk minyak balur ya, variannya banyak banget. Ada minyak balur, ada sabun, terus juga bubuk sangat-sangat sampai dengan skincare-nya lengkap banget. Nah, khusus untuk minyak balurnya Ultimate Sangat-sangat menggunakan 140 bahan alami pilihan, diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender yang membantu menenangkan pikiran. Ditambah lagi sensasi hangat saat dibalurkan nih, lebih mantep lagi nih ya. Dan juga selain itu kemasannya modern, aromanya segar dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sangat-sangat yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lengkapnya datang langsung saja ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Denpasar, atau bisa langsung pesan aja di 081 993 100 102. Sekali lagi bisa langsung pesan aja di 081 993 100 102. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Sabun tanah milah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1002. Mali pisan di nomor 081-993-1002. Sanga-sanga, sing ada lawan. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastikan sang pendados impian iraga sarang sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanah milah tanahmu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit Semeton Fox kantun sehat, lan mangdo kulit Semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering Semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke manten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jakti long ukuran travel size niki, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Yire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan sanga-sanga skincare.
0: Rest your body with this melody. Rest and relax.

Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat data formasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Selamat malam Foxian yang masih terjaga di malam hari ini. Ready masih menemani Anda di rest and relax tentunya, yang akan menemani dia sampai nanti jam 11 malam ya tentunya. Masih ada waktu, jadi untuk kalian ingin bergabung boleh langsung aja di Facebook, boleh di Fox Radio Bali, ataupun juga di WhatsApp yang di 087 8784 kali 102 di Foxian. Nah, ini ada promo spesial lagi nih Foxian untuk Anda yang suka banget merawat kulit gitu ya, dan juga pengen lihat kulitnya tuh menjadi lebih sehat, lebih bersih gitu, lebih glowing gitu ya. Kapan lagi gitu loh. Ya. Nih khusus pembelian di Fox Radio Bali, Anda bisa mendapatkan promo bundling skincare sangat-sangat dengan harga yang super duper hemat banget tentunya. Dalam satu paket Anda sudah mendapatkan natural cream, ada facial wash dan juga face mask. Kalau beli satuannya harganya tuh bisa, kalau dihitung itu tuh bisa 315.000 loh ya. Tapi lewat promo bundling ini Anda cukup membayar 120.000 aja. Atau nih untuk Anda yang mau beli satuan juga bisa banget nih, cuma bayar 40.000 saja untuk varian natural cream, facial wash ataupun juga face masknya. Nih kapan lagi ya bisa merawat kulit agar tampak lebih sehat, lebih bersih, glowing dengan harga yang semurah ini, sehemat ini nih. Apalagi skincare sanga-sanga sudah terdaftar BPOM, sudah super brand, dan juga dijamin akan aman gitu ya digunakan untuk semua jenis kulit dan berbagai usia juga nih. Aman banget karena diformulasikan dari bahan natural herbal alami tentunya. Ya, manfaatkan promonya sekarang juga nih Foxian, datang langsung ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto nomor 98X Denpasar Bali, dan juga dapatkan promo skincare boleh nih ya yang paket ataupun yang satuannya sampai di September ini saja. Ingat ya, promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Fox Radio Bali. Jangan sampai kelewatan.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa dalawan.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Rest your body with this melody. Rest and relax.

Monoto FM Fox Radio Bali Simply The Best Station sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Selamat malam Foxian bersama Radio Faisal di sini masih menemani Anda tentunya ya, masih setia nih yang masih stay tune terus. Terima kasih banyak ya Foxian. Nah, pastinya untuk Anda yang suka banget gitu ya, yang di sini mungkin yang sinyal radionya suka ghosting, suka hilang-hilangan nih, ntar ada, ntar ngilang gitu ya. Tenang aja deh Foxian, Anda tetap bisa mendengarkan Fox Radio Bali lewat www.foxradiobali.com. Praktis, gampang dan juga siap menemani aktivitas Anda seharian. Tentunya untuk Anda yang pengen mendengarkan Radio Fox di mana saja dan kapan saja melalui streaming langsung aja di website kita di www.foxradiobali.com.

0: refresh your day on rest and relax songs.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dihilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
3: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
4: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
5: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
4: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
5: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
6: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama nggak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar.
5: Mana gatel lagi? Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan?
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
0: Rest your body with this melody. Rest and relax.

Hero by Mariah Carey yang sudah menemani kita ya 45 menit meninggalkan pukul 10 pada malam hari ini tentunya nih Foxiannya pastinya masih di One Auto FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat ada informasi dari kutus-kutus yang pastinya sering ada lawan. Selamat malam Foxian, kita lanjut ke segmen yang kedua di malam hari ini. Ada bedtime stories, kali ini Reddy kutip langsung dari Indo _ Psikologi nih Foxian ya. Ini Reddy salut ya kepada para murid ini yang masih para siswa ini ya, siswa-siswi ini yang salaman gitu ya ke sopir truk usai diizinkan numpang karena tidak dapat bus gitu. Nih ada para siswa ini mendapatkan banyak respon positif warganet. Mereka tidak mendapatkan bus ya saat pulang karena waktunya nih sudah hampir jam 6 sore gitu ya. Dan ada seorang bapak supir truk gitu ya, ini pun berbaik hati untuk memberikan tumpangan pada mereka. Sesampainya di tempat mereka turun, para siswa ini berterima kasih dan juga langsung menjabat tangan atau salaman gitu ya ke bapak sopir itu. Wah, sikapnya sederhana ya, tapi ini pun membuat netizen salut gitu ya. Salut pada sopan santun yang ditunjukkan dari siswa-siswi ini ya tentunya. Dan ini patut dicontoh banget nih Foxian ya, karena etika seperti ini juga sekarang ini banyak banget yang menyampingkan gitu ya. Bahkan ya mengacuhkan hal-hal yang mungkin ini terbilang simpel, tapi ini luar biasa efeknya Foxian ya. Gimana nih kalau misalnya Foxian ada di posisi itu, apakah melakukan hal yang sama atau gimana? Atau biasa aja?

Wono TV Fox Radio Bali Simply the Best Station. Sangat-sangat ada informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Selamat malam nih Foxian. Sapa-sapa dulu nih sebelum Radi pamitan ya. Ada gede Pasek Sugiana ini dari Monang Mani ikutan hadir. Ada Ari Dinamika juga dari Tohpati Kelungkung ikutan hadir. Morai Sukerti dari Kerobokan. Ya ada Madeda Saputra dari Tabanan dan juga Wayan Sugita. Selamat malam dari Kute ikutan hadir di malam hari ini. Terus juga ada Denny Trisna Putra, ada Yuwanita Septiari, ada Gus Bawa juga. Selamat malam, ada Agus Ade ini yang juga ikutan hadir malam hari ini. Dan yang sudah bergabung dari Facebook ini juga ikutan hadir malam hari ini. Selamat malam, ada Warsakolik, ada Pak Lin, terus juga ada Wayan Siaja, Ari Dinamika, ada Mbok Rai Sukerti, ada Tumiar Idewati, De Apong. Selamat malam, ada Udi Adi, Udi Rudi ya. Ada Komang Suwarti juga ikutan hadir, Cokgus Permana, selamat malam, Tumiong Virgo. Ada Badara Saputra, Komang Ayu, selamat malam, ada Sangtu Ketut. Kem Lima Aspirito Bali dari Sesetan ikutan hadir juga, di Wayang Sugita juga ya ikutan hadir, terima kasih banyak. Pokoknya ya, jangan sampai kelewatan, besok akan selalu hadir menemani Anda rest and relax tentunya. Yang akan menemani di hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam tentunya fokusiannya. Dan akhirnya dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Bali. Jangan lupa jaga kesehatannya Foxian dan balurkan sanga-sanga karena sanga-sanga datang formasi dari kutus-kutus yang terbukti sing ada lawan. Saya Ridi Faisal pamit undur diri. Cheers Fat Meadows with One Note FM Fox Radio Bali, simply the best session. Bye bye Foxian. See you. Good night. Selamat beristirahat.

0: Refresh your day on rest and relax songs.
1: This song is for you.

0: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu Ultimate Sanga-Sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statemam bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Fox Radio.

kita nanak akabehan. Riwa kasang wenang te kita pratiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranggalabur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Inilah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: You're listening. Good morning, Foxian.
1: Cheers what matters with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah lawan selamat pagi. Good morning Foxian. Ih, seneng banget ya hari ini Grace balik lagi menemani Anda di Good Morning Foxian sampai di jam 10. Sehat-sehat ya Foxian ya. Jangan lupa dibalur pakai sangat-sangat karena sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing adalah lawan. Jangan kemana-mana.

0: You're listening. Good morning, Foxian.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Rajang semang, ge.
3: Rajang semang, mo, ge.
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Ingge, mo. Tiang tenuning. Tak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang. Yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mo, ge.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
3: Niki sampun patut informasine, mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mo.
2: Ingge, ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, gak?
3: Wih, cek luang niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Ultimate Sanga-Sanga, yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal, kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Titi DJ matamu. Enggak dong ya. Beda nada bicaranya. Tapi Foxian tahu enggak sih kalau nada bicara itu mempengaruhi penyampaian pesan kita. Jadi bye-bye ya. Atur nada bicara sama orang, apalagi biasanya nih para anak-anak ya kan ngomong sama mama atau papahnya, nadanya suka ngegas mulu, heran. Lagu ini spesial ya buat kakak Gus Bawo, selamat morning, asik thank you, lagunya mengudara di jam 7.10 pagi katanya. Iya dong, sat-sat banget kan sama Grace kan, ikutan VCS, oke nanti bakal dibacain ya. Thank you so much kakak Gus Bawo yang sudah hadir dari seputaran Batu Bulan. Hari ini cuaca di seputaran Batu Bulan cerah katanya, sama sih Denpasar juga mataharinya sudah mulai muncul dengan percaya diri, padahal masih jam 7 pagi. Ayo Foxian, gimana kabar di hari ini 23 September 2026? Seminggu lagi udah say goodbye sama September. Udah welcome Oktober, aduh udah mau habis aja 2026 ya. Rasanya gak siap deh tiap tahun itu harus menggali mimpi baru, mengejar mimpi baru. Padahal mimpi yang lama juga belum terwujud. Ayo boleh mampir sebentar ke 087878-4x102 di WhatsAppnya Fox Radio Bali. Sapa-sapa Grace-nya hari ini, ngasih tahu aja sih gimana kabarnya semuanya. Kita saling support ya, support is each other katanya, rakyat support rakyat. Sampai belibet saya ngomongnya ya. Ikutan VCS-nya di pagi hari ini. Penghilang stres terbaik menurut Foxian ngapain sih? Gak mungkin dong ya. Namanya orang hidup pasti pernah ada di fase stres, ada di fase capek, ada di fase burnout. Nah kalau Foxian sendiri lagi ngalamin fase-fase itu, buat ngilanginnya pakai apa caranya? Kalau Grace tidur. Aduh pokoknya udah makan tidur. Tapi gak deng, kalau stres malahan gak bisa makan sih. Pokoknya lebih ke tidur lah. Enak aja gitu kalau tidur, rasanya gak keinget tuh semua masalah-masalah dan beban pikiran. Kalau Foxian ngapain penghilang stres terbaik? Boleh joinan sekali lagi di WhatsApp 087884x102. Di Facebook juga sudah ada foto Grace. Langsung aja di komen di kolom komentarnya di Fox Radio Bali. Instagram juga jangan lupa di follow ya guys. Di 102 FM Fox Radio Bali dan website yang bisa Anda akses dimanapun dan kapanpun di www.foxradiobali.com. Kasih tahu Grace, penghilang stres kalau Foxian ngapain? Kalau Grace tidur, udahlah tidur aja lah.

0: You're listening. Good morning, Foxian.
1: Sekarang lagunya?
2: Sekarang lagunya?
1: Apa?
2: Apa?
1: Lagu apa
2: lagu
1: sekarang?
2: Apa sekarang?
1: Lagu?
2: Anak sekolah.
1: Dari?
2: Dari.

0: single dari Purpose, anak sekolah milenial tahun 80-90an pasti tahu banget dong lagu ini. Baby boomer juga paham banget nih, karena lagu ini pertama itu dirilis sama Chrisye di tahun 1986 nih sebenarnya gitu kan. Terus akhirnya di cover ulang sama Purpose di tahun 2000-an awal. Ih, keren banget. Dulu ya zaman-zaman SMA gitu kan, kelas 1, kelas 2. Suka sama kakak kelas atau suka sama anak yang udah kuliahan, dinyanyiin lagu ini. Ada yang punya memori mungkin sama lagu Purpose anak sekolahan di tahun 2000-an awal hitsnya?
1: Sekarang lagunya?
2: Apa?
0: Tapi inget banget ya zaman sekolah dulu Foxian, belum ada handphone, jadi kita kalau jam istirahat tuh mainnya karet, kalau nggak main bola bekel gitu kan, atau nggak baca buku di perpustakaan. Kangen banget ya dulu-dulu kalau istirahat, kalau main baca buku di perpustakaan atau nggak ke toko buku cuman buat baca sebentar. Sekarang semua bisa diakses dari handphone nih. Jadi anak-anak zaman now gitu kan udah mulai jarang ya namanya baca buku lagi, kebanyakan baca handphone. Saking jarangnya anak-anak zaman sekarang baca buku, tahu nggak sih Foxian? Di Singapura itu pemerintahnya bakal ngebayar warganya 1 Singapura dolar kalau misalnya dia mau baca buku dan berhenti scrolling sosial media. Jadi Singapura ngeluncurin yang namanya RAID-SG, Gerakan Nasional 5 Tahun dari National Library Board, untuk mendorong masyarakat membaca setiap hari di tengah kebiasaan scrolling sosial media. Program ini ngajak peserta ngebaca minimal 15 menit sehari dan mencatat sesi mereka. Dan setiap sesi itu ngedapetin 20 virtual coin yang bisa dikumpulin dan juga akhirnya bisa ditukar sama uang. Jadi National Library Board ini nargetin 150.000 peserta sampai dengan September 2027. Sekaligus ngebangun kebiasaan ngebaca yang konsisten. Kalau Foxian ada program kayak gini di Indonesia, kira-kira mau gak sih? Ya udahlah baca-baca aja gitu kan, masuk kanan keluar kiri. Aduh, Grace mau banget, tapi jujur ya, Grace tuh nggak tahu kenapa kalau baca buku endingnya itu ngantuk gitu loh. Jadi berujung dengan ngantuk dan akhirnya ketiduran. Ada yang sama nggak?

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
0: Travel size, mbok. Jakti lulung ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lulung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa relax, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok, Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
5: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
6: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
5: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
6: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
5: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
6: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
7: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Masih balik lagi sama Grace Naidu di Good Morning Foxian sampai di jam 10 nanti. Lagi chat-chatan nih sama Mama Aira, lagi ngobrol panjang lebar. Makasih infonya ya Mama Aira ya. Foxian yang lagi melintas di seputaran Gunung Agung itu macet banget karena di depan kantor Camat Denpasar Barat itu ada truk rusak katanya. Jadi parkir di depan menghalangi jalan dan bikin kendaraan tersendat. Jadi mungkin untuk Anda yang mau lewat daerah sana bisa menghindari ya. Thank you so much infonya Mama Aira. Lagi ngobrol-ngobrol sama Mama Aira perkara bekal anak. Jadi Mama Aira ya punya anak tiga nih. Kadang-kadang tiga orang itu minta bekalnya beda-beda. Ih luar biasa ya. Grace yang satu aja tadi goreng tempe gosong. Jadi udah pede nih. Udah ngomong sama anaknya Grace, mau bekalnya apa nanti, tempe karamel saus atau tempe digoreng aja. Akhirnya dia bilang coba deh tempe karamel saus gitu kan. Akhirnya Grace goreng dulu nih tempenya. Eh ditinggal, gosong balik-balik. Kenapa ya cepet banget kayak gosong? Dan pada akhirnya gak jadi ngebekel. Gak apa-apa, yang penting udah niat ya. Tapi emang jadi ibu-ibu gitu kan, emang se-effort itu, seluar biasa itu. Saking luar biasanya peran seorang ibu, tahu gak sih Foxian? Kalau di Dubai itu ibu rumah tangga, istilah di KTP bakal diganti jadi pembentuk generasi. Ih keren banget ya. Jadi Dubai ini memperkenalkan istilah generation shaper atau juga pembentuk generasi untuk menggantikan sebutan housewife dalam konteks tertentu. Dan istilah ini diperkenalkan pada Hari Ibu 2026 atas arahan Putra Mahkota Dubai Sheikh Hamdan bin Muhammad bin Rashid Al Maktoum. Ih, ini ganteng banget tahu fotonya. Jadi menurut pemerintah Dubai, peran ibu rumah tangga tuh bukan cuma sekedar ngurus rumah tangga gitu kan, tapi juga milikin peran dalam membentuk nilai, karakter, dan juga masa depan anak. Keren banget. Dan perubahan istilah ini juga menjadi bagian dari UAE Year of Family 2026 yang menempatkan keluarga sebagai salah satu fokus utama di tahun ini. Don't say no, no. Ya begitulah bapak-bapak, menjadi seorang ibu itu tidak mudah ya. Ketika anak sakit, ketika kerjaan rumah yang gak beres-beres, apalagi ibu yang sambil kerja selalu. Grace ancungkan 4 jempol nih, jempol tangan 2, jempol kaki 2, saking apresiasinya gitu kan. Makanya untuk para bapak-bapak, mungkin ketika istrinya ada di rumah ya, bapak juga capek bekerja gitu kan, tapi istri juga capek di rumah. Ketika istrinya ada di rumah, coba deh dibalur pakai sangat-sangat punggungnya sambil ditanya, "Mah hari ini ngapain aja, capek banget ya. Anak-anak rewel enggak?" gitu. Jangan malah si bapak ikutan rewel. Dibalurin pakai sangat-sangat, mau yang klasik, mau yang ultimate itu enggak apa-apa ya. Yang penting belinya produk asli, racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan sekarang juga nih ada produk terbaru dari sangat-sangat, yaitu minyak gatalin. Jadi ini solusi praktis untuk ngebantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin enggak nyaman di kulit. Dan kalau para ibu-ibu mungkin pengen banget punya penghasilan tambahan sambil di rumah, sambil aja gabung jadi reseller atau agen mitra sangat-sangat nih. Ini selain kita bisa dapet cuan tiap hari, kita juga bisa ngebantu orang untuk nyembuhin berbagai penyakitnya. Karena emang udah terbukti bagus banget minyak balurnya Foxian. Grace sendiri udah banyak banget ngebuktiin. Dan untuk yang berminat untuk menjadi reseller, boleh langsung hubungin aja admin Fox Radio Bali di 081-993-1102 atau kunjungin website-nya di www.balihealingoil.com dan www.sangasangaofficial.co.id. Boleh juga masuk ke Instagramnya nih, pengen cek-cek dulu harganya berapa sih, udah gitu manfaatnya apa aja dari produknya. Langsung aja masuk Instagramnya di @sangasanga_bali. Yuk sekali lagi join jadi reseller atau agen mitra dari Sangasanga, karena Sangasanga emang sing adalah one.

masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Sinden Tosca ke Pompong yang sudah ngebawa kita 6 menit kurang dari jam 8, hampir jam 8 Foxian yang udah nyampe kantor. Mungkin jangan lupa sarapan dulu ya, bikin kopi. Begitu nyampe kantor, bikin kopi, ngopi dulu sambil sarapan. Besoknya di SP. Bukannya langsung kerja gitu. Pokoknya udah nyampe kantor, tapi masih pengen banget dengerin Fox Radio Bali. Ya kan, udah turun dari mobil, lanjut aja langsung di www.foxradiobali.com. Jadi website-nya kita bisa diakses dimanapun dan juga kapanpun dengerin lagu-lagu asik dari Fox Radio Bali dan juga berbagai macam informasi menarik lainnya. Ditungguin juga joinannya di WhatsApp 087878x102. Kasih tahu Grace, penghilang stres terbaik menurut Foxian tuh ngapain sih? Kalau Grace tidur ya, tapi banyak banget orang-orang ya yang punya cara sendiri-sendiri untuk ngilangin stresnya. Ini kayak ada kejadian ya Foxian ya, jadi seorang laki-laki itu kan ngalamin yang namanya bangkrut nih bisnisnya pada tahun 1998, namanya Jan Bellevue. Dan berada di titik terendah dalam hidupnya, tapi di usia 45 tahun itu, pria asal Kanada ini justru ngambil keputusan ekstrim dengan berjalan kaki ngelilingin dunia. Jadi si Jan ini ninggalin Montreal hanya dengan troli kecil berisi perlengkapan sederhana. Dan selama 11 tahun 2 bulan 2 hari, Jan melintasi 64 negara di 5 benua, menempuh lebih dari 75 ribu kilometer dan juga ngabisin 54 pasang sepatu. Dia tuh ngadepin malaria, cuaca ekstrim gurun Atacama, sampai sempat ditahan karena dikira imigran ilegal. Tapi di sepanjang perjalanan dia juga ngerasain kebaikan orang-orang asing yang ngasih dia makan dan juga tempat istirahat. Akhirnya perjalanan ini menjadi misi kemanusiaan untuk kampanye anti kekerasan anak UNESCO. Didukung si istri, Jan akhirnya kembali ke Montreal, Kanada di 16 Oktober 2011. Dan dari kebangkrutan sampai dengan 75 ribu kilometer jalan kaki, Jan akhirnya ngebukti ini bahwa titik terendah dalam hidup bisa menjadi awal dari perjalanan yang luar biasa. Nah kalau Foxian, kalau lagi stres ya kan, pasti setiap orang tuh ada di fase yang benar-benar lagi stres, burn out. Ya, jadi healing terbaiknya Foxian tuh ngapain sih? Jalan kaki juga kah? Atau mungkin yang lain-lain? Kasih tau Grace ya. Abis ini Grace bakal balik lagi buat ngebacain yang udah joinan. Ditungguin.

Balik lagi, Grace Naidunya nemenin Anda semua. Dan sekarang mau ngebacain chat yang udah masuk ya. Udah rame banget, thank you so much. Penghilang stres terbaik menurut Foxian tuh ngapain sih? Selamat pagi Kakak Sri Partini, hai hai. Thank you so much udah joinan. Kakak Meli, selamat morning. Kakak Gus Bawa, selamat pagi. Katanya Kakak Gus Bawa nih, penghilang stres terbaik menurut saya itu adalah tidur atau istirahat yang cukup biar bangunnya seger di pagi hari. Ah, sama lagi sama Grace. Selamat pagi, ini siapa nih ya? Kakak Oza Perkasa nih. Kakak, saya mau pesan produk sangat-sangat apa bisa? Bisa banget dong kakak, langsung di japri ya. Ke Grace juga boleh di sini. Selamat morning buat Kakak Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marget Tabanan. Kalau aku cari angin seger sambil ngukur jalan, bawa meteran dong ya. Sambil nyari dagang bakso juga katanya. Aduh ya lagi kalau Grace tuh kalau lagi stres larinya ke makanan tuh yang macam-macam ya, kayak misalnya mie ayam lah, seblak lah, harus ekstra pedes gitu kan biar jangan cuman mata aja yang ngeluarin air mata, tapi lambung juga menangis. Selamat morning buat Kakak Netu, katanya lah lo lagi. Jangan bosen ya, Grace bakal nemenin Foxian satu minggu full sampai di hari Jumat nanti. Selamat morning Kakak Santosan, katanya mana nih? Kalau aku ya Kak, jalan-jalan cari angin segar. Ah, angin segar atau gadis segar? Lihat yang segar, yang glowing-glowing, lihat pemandangan Kakak katanya. Siap Kakak Santosan, thank you so much ya. Selamat morning ya Kak Decip. Kalau Kakak Decip nih penghilang stres terbaik menurut Kak Decip katanya karaokean sama teman-teman. Bukan yang di Jalan Teuku Umar yang habis digerebek itu kan? Itu lagi rame banget di sosial media Foxy. Nanti kita bakal spill tipis-tipis ya. Tapi Grace pastikan dulu kalau infonya akurat semuanya. Kakak Yuanita Septiari, selamat morning. Kalau Kakak Yuanita nih jalan-jalan ke pantai, makan, abis itu mandi, baru bobo. Pastinya buat diri sendiri senang. Bener banget lagi. Tapi kalau yang bikin stres itu masalah keuangan, poin 1 sama 2 gak bisa ya Kak ya. Jalan-jalan ke pantai gak bisa. Makan juga gak bisa, makan enak. Selamat pagi Jidewa, hai hai pagi Grace. Katanya sehat selalu, yuk sarapan dulu. Ah, Aji mah cuman omong doang nih, gak dibawain. Penghilang stres menurut Jidewa itu adalah lari dan juga makan buah. Bisa gitu ya, udah stres makannya malah sehat. Biasanya kalau orang-orang stres tuh pelarian ke makanan yang gak sehat Ji, yang junk food kayak gitu. Kalau Aji stresnya malah lari, malah makan buah, malah jadi makin sehat ya. Selamat morning Kakak Yan-Yan, hai hai. Kalau Kakak Yan-Yan nih ya, pergi ke pantai, no debat. Iya lagi sambil minum es kelapa, ya kan, sambil makan bakso di double seek, enak banget tuh. Selamat morning Kakak Dini, Trista Putra. Request lagunya Peter Pan yang ini cinta, siap abis ini bakal langsung diputer ya. Dari Dini Trista Putra di kerobokan gitu. Kalau Kakak Dini Trisna, penghilang stres terbaik mancing. Iya, suka salut ya sama cowok-cowok yang bisa mancing. Serius nanya sama cowok-cowok yang suka mancing. Gak bosen, nunggu duduk 1 jam kalau iya ikannya dapet. Kalau gak dapet tuh ngapain? Serius Grace nanya banget. Suka heran sama orang yang mancing, duduk, diem, nungguin ikan. Kalau dapet, kalau gak dapet gimana? Nyesek banget Kak.